da ben ena be ma amansan adadamu ena obeti ye sidadi lumba odaya one sorry onyum to phone afedi otonro ame ya chino daddy lumba homa be bre so afedia ochide dofo nchen enku sidam ben ena mansan be dadamu dan befi disidof osu dwen unwa